96,8 Peradu RRI Makassar, teman terbaik kamu. Saatnya kita play yuk lagu pilihan kamu yang udah pada voting di WhatsApp, di Instagram, atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita absen dulu untuk lagu yang pertama. Ada siapa aja? Hairun Nisa Triwidarti, selamat pagi. Terus ada juga Yeni Mita, ada dari Linda 08, ada Nur Islamia juga. Selamat pagi buat Nita Novianti, buat Faramita Amir. Good morning, ada dari Neta Batara juga. Selamat pagi buat kamu Neta. Dan yang terakhir untuk lagu pertama ada Reski Mardiansyah. Coba tebak pada ikutan di lagunya siapa? Yes, lagunya Adrian Halim featuring Dipa Barus, Kualat. Itu artinya masih ada 3 lagu yang tersisa, teman Pro 2, yang bisa kamu voting. Lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Bruno Mars, Cha Cha Cha. Kamu bisa langsung voting lewat WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar, atau lewat aplikasi RRI Digital. So kita dengerin sama-sama, ini dia Adrian Halim featuring Dipa Barus, Kualat.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

world just what you did. I'm better now. I burn the bridge, raising the glass, taking a sip. Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di lagu pilihan kamu. Dan ini lagu kedua kita yang bakal kita play buat teman Pro 2. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung ngevote di lagu kedua. Selamat pagi buat Ridaul, terus juga ada Hilda Dei, ada Cika Mariska juga, Zulfikar underscore, terus ada Suci Maharani, Cindy Vinolia, good morning buat kamu, ada Salsabila juga, Putri Indah Salsabila, ada lagi Alda Wilandari juga, Yuanita underscore, hai, terus ada Natasha juga. Ahmad Zaki Mubarak katanya titip salam buat teman-temanku kakak Rizky, Aulia sama Yaris, thank you. Okay, thank you juga buat kamu Ahmad Zaki. Terus ada Citra Nur Fadilah. Dan yang terakhir untuk lagu kedua kita ada Putri Oktaviani. Pada ikutan di lagunya It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Jadi sisa dua nih lagunya, dua-duanya lagu mancanegara. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, dan Bruno Mars, Cha Cha Cha. Kamu bisa voting di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI di digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So kita dengerin sama-sama, ini dia It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You the best teman Pradua dari BS Boy featuring Phil Koplo. Bikin kamu jadi bagoyang Joh di jam hampir jam 9 pagi. Artinya kita udah masuk di lagu terakhir, lagu pilihan kamu atau lagu ketiga. Di lagu ketiga ini, yes, dari mancanegara. Karena memang tadi dua-duanya dari mancanegara, ada Bruno Mars dan juga Olivia Dean. Kira-kira manakah yang akan kita play? Kita absen aja dulu ya, siapa aja yang udah ikutan gabung di lagu ketiga. Ada Ivan Gultom, good morning buat kamu. Terus ada Widya Septi juga, Ayu Putri, Nurmala Indah, Alfian Rizani, 444, Kelas Kakap underscore juga, thank you udah ikutan gabung. Terus ada dari Faiz Story, terus ada Ariana, terus Zaidan Fala Abdillah, good morning. Terus Maulidi Akbar juga, selamat pagi buat kamu. Fuadi Mahtum Abdullah, terus ada Didik.Nur, dan yang terakhir ada Ahmad Sirojuddin. Coba teman Pro 2, bisakah engkau meramal lagu ketiga kita ada lagunya siapa? 3, 2, 1. Benar, lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Itu menjadi lagu ketiga, jadi artinya Bruno Mars sayang banget gak bisa kita putar untuk hari ini. Nanti Bruno Mars datang aja langsung ya di konsernya nanti di Jakarta. Buat teman Pro 2 yang mau dengerin secara live, ikutan aja di konsernya. Karena kalau di lagu pilihan kamu untuk hari ini yang gak bisa kita play. Tapi kita absen, ada kok yang ikutan voting, cuma kurang. Ada Ratna Dwi Wulansari, ada Uswatun Koriyah juga, terus Roni Zalmon, ada dari Angela Saviera, dan yang terakhir Ricky Praditya. Lumayan banyak sebenarnya, tapi kurang banyak lagi. Oke, okay. Thank you yang udah ikutan voting dari jam 7 tadi kita buka votingannya sampai sekarang. Keren deh, hari libur tapi tetap harus jadi morning person, bangun pagi-pagi buat ikutan voting di lagu pilihan kamu. Dan anyway, lagu pilihan kamu ada terus ya setiap hari di Spada, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kamu gak ikutan ngevoting. Karena saya saja pribadi ikut kak ngevote teman Pro 2. Jadi kalau kalian dengar, ayo buruan voting di lagu favorit kamu. Oke, abis ini jangan kemana-mana, karena nanti di jam 9 kita punya segmen bisik bincang asik. So kita dengerin sama-sama, ini dia Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru gabung bareng sama Naura hari ini. Tapi sekarang kita udah masuk di segmen bisik atau bincang asik. Nah, kali ini aku pengen kasih tahu ke teman Pro 2, apalagi buat cewek-cewek nih yang mungkin suka begadang atau justru ada yang tim ngantukan buat cewek-cewek. Nah, baru-baru ini ada peneliti tidur. Yes, ini gak salah. Ini dari peneliti tidur Jim Horner. Ini mantan dosen dari Emeritus Psikofisiologi di Loughborough University. Ini mengatakan bahwa wanita mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak tidur daripada pria. Jadi Horne ini menyarankan bahwa otak wanita mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih selama tidur sebagian karena mereka cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan juga multitasking sepanjang harinya gitu. Jadi penelitiannya dan pekerjaannya itu berfokus secara menyeluruh pada tidur, kehilangan tidur dan kebutuhan otak untuk istirahat. Nah, Loughborough University juga memberikan perbedaan yang bisa dibilang relatif kecil dan sering juga dikutip, sekitar 20 menit per malam dan tidak boleh ditafsirkan sebagai keharusan universal untuk semua wanita. Oh gitu, mungkin kayak 20 menit lebih lama dari jam tidur pria ya. Misalnya pria mungkin 4 jam, berarti wanita itu 4 jam 20 menit jam tidurnya gitu. Tapi lagi-lagi tidak semuanya harus segitu, sama semua jam tidurnya semua perempuan beda-beda. Tapi kalau kita ngomongin tentang tidur teman Pro 2, kalau kalian maksimal jam tidur kalian itu berapa jam sih di umur kalian yang sekarang ini dan di tengah-tengah kesibukan serta target kalian, paling maksimal itu jam berapa? Berapa jam tidur? Apakah 4 jam itu sudah cukup menurut kalian? Atau justru ada sekarang yang masih cukup tidurnya 6 jam atau hanya 2 jam? Coba kasih tahu ke kita di 0811 410 968 atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, siluet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, siluet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, siluet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Komat 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, bentaran lagi sepada harus udahan, tapi aku punya kabar gembira. Sebelum Nora pamit dari sepada ini, kabarnya datang dari kebun binatang Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya kejadiannya itu di 1 Juli 2026 lalu, di mana ada dua anak harimau Sumatera atau nama ilmiahnya itu Panthera tiger sumatrae. Ini bernama Barani dan Malu, itu resmi lahir bulan Juli tanggal 1 2026, dan kelahiran

dana spesial spesies tersebut di kebun binatang itu baru diumumkan oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Sosilo pada 2 Oktober 2026 kemarin, di mana keduanya ini merupakan anak dari harimau bernama Ndari dan juga Rakan. Indroyono menyebutkan kalau kelahiran Barani dan Malu ini memiliki makna bagi konservasi satwa langka sekaligus persahabatan Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, Fort Worth dan juga Bandung ini juga ternyata sudah menjalin hubungan sister city sejak 2 April 1990 dan kelahiran dua anak harimau Sumatera ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi kedua kota serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian harimau Sumatera gitu. Tapi sekarang untuk harimaunya masih ada di Amerika Serikat ya, nggak tahu nanti kapan bisa datang lagi ke kampung halaman karena dari namanya aja ini pakai nama kata Indonesia, Barani kayaknya ini menurutku ini berani dan juga malu, shy gitu. Congratulations, satu bertambah lagi dua harimau Sumatera kita supaya mencegah dari yang namanya kepunahan, mudah-mudahan dirawat dengan baik, itu yang paling penting. Dan kabar gembira tadi menjadi penutup juga untuk pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan energi positif untuk aktivitas kamu di hari weekend ini. Thank you so much yang udah stay dari tadi, atau mungkin kamu baru stay 20 menit terakhir, gak apa-apa, it's okay, yang penting kamu gak kemana-mana abis ini, karena masih banyak playlist lagu Pro 2 Makassar dan updatean informasi yang bakal nemenin kamu. Dengerin terus pada setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, atau juga boleh lewat aplikasi RRI Digital. Itu kamu bisa nikmatin konten-konten Pro 2 Makassar juga. Follow all social media kita juga teman Pro 2, ada TikTok @RRI_Pro2Makassar, Instagramnya juga, username-nya juga sama. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita juga @Pro2Makassar. Naura pamit dulu, thank you. Lagu penutup untuk teman Pro 2 di hari weekend ini kita persembahkan, ini dia Smash, Inikah Cinta.

0: 2.
1: Wasiu Impro 2. Impro 2.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2, teman Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah kita siapin. Tiga-tiganya dilansir dari rri.co.id. 1 informasi lokal, 1 nasional, dan 1 informasi dari dunia showbiz. Kita ke informasi pertama. Ada pemerintah Kota Makassar yang menghadiri kegiatan sailing dinner dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan atau stakeholder Jumat 9 Oktober 2026 lalu. Pemerintah Kota Makassar yang diwakili staf ahli Wali Kota Makassar Ahmad Nansum, yang hadir mewakili Wali Kota Makassar Munarfri Arifuddin. Ia juga didampingi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP serta sejumlah pejabat dari Bappeda Bidang Pariwisata, Komunikasi dan Informatika dan juga Koperasi. Ahmad Nansum menyampaikan kehadiran pemerintah Kota Makassar dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan. Dan juga selain itu menurutnya sinergi lintas sektor juga diperlukan agar berbagai potensi daerah termasuk pariwisata, industri dan ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.
1: Impro 2. Wasiu Impro 2. Impro 2.
2: Kita beralih ke berita lainnya, teman Pro 2, datang dari anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin yang mendorong masyarakat meningkatkan kecakapan digital agar internet dimanfaatkan secara aman. Masyarakat perlu memahami teknologi secara tepat, kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan ruang digital. Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Kegiatan yang bertema Cakap Bermedia Digital berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 di Digi Studio Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam pemaparannya, Nurul Arifin menjelaskan internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, di mana penetrasi internet nasional mencapai sekitar 235 juta pengguna atau 81,72% dari total populasi masyarakat Indonesia. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.
1: Impro 2. Wasiu Impro 2. Impro 2.
2: Kita beralih ke informasi showbiz, teman Pro 2. Kali ini datang dari Senada Indonesia 2026 yang membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Sebagai penyelenggaraan kedua, Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi, di mana acara ini memadukan musik, cerita, suasana dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Untuk menjelaskan konsep tersebut, CEO Antara Suara, Andri Feraning Ayu, menyampaikan dalam acara konferensi pers di mana kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3 September 2026 di Plataran Kinandari, Cilandak, Jakarta Selatan. Menurutnya, perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Melalui konsep itu, penonton dapat menikmati musik sekaligus juga mengenal Indonesia dari perspektif lebih luas. Musisi yang tampil diantaranya ada Anggun C. Sasmi, Dewa 19, Anmesh, ada Jackson Zeron, dan ada Toton Karibo juga. Selain itu, Molukan Soul juga tampil bersama dengan Rumah Orkestra Jogja. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi kamu setiap hari di Info Pro 2 hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.
1: Wasiu Impro 2.
0: Wasiu

96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Produa Hitlist, teman Produa ikutan request lagu special weekend hari ini. Indonesia atau mancanegara, mau lagu galau, nostalgia atau falling in love, langsung aja kasih tahu Naura. Dan kirim salam juga boleh, apalagi buat kamu yang lagi ada di jalan, di sharing juga dong info lalu lintas di sekitaran kamu. Karena nanti saya juga mau pulang, jadi bisa ada gambaran gitu. Siapa tahu lewat situ kan nanti ternyata macet, karena yang lagi viral sekarang di media sosial itu ada satu jalan, aduh lupa kali lagi di jalan mana, lagi macet-macetnya karena ada tenda pengantin. Kalau lagi buru-buru itu pasti kayak aduh, berarti tak marah-marah. Nah, supaya adem, kamu bisa minta diputerin lagu apa aja, kita bakal kasih buat kamu. Di WhatsApp udah ada Intan yang udah ikutan gabung, katanya minta diputerin lagunya Anmesh Kamale yang judulnya Nyaman. Mudah-mudahan judul lagunya sama dengan apa yang kurasakan nanti ke depannya kakak. Thank you udah diputarkan, thank you Intan. Kamu wajib stay, nanti kita bakal puterin karena kita udah masukin di playlist juga. Satu lagi masih dari WhatsApp teman Pro 2, ada Ananda minta diputarin lagunya Bruno Mars featuring B.O.B yang judulnya Nothing On You. Thank you kak, thank you juga buat kamu Ananda. Nanti kita bakal play, tapi sebelumnya kita dengerin dulu, ini dia Anmesh Kamale, Nyaman.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Piano.
1: Ooh, yeah.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di request lagu teman Pro 2, Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu Indonesia atau mancanegara. Langsung gabung aja bareng sama Naura siang ini pagi menjelang.

berdua aja kakak. Thank you. Oke, thank you juga. Yang lain kita masih tungguin, masih ada beberapa waktu juga. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar, atau boleh juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

98,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Santai siang sama Nindi, lagi tampungin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang ini. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen ngaturin playlist aku di mau di hampir nanti sampai jam 12 boleh ya. Di Instagram follow dulu tapinya di @_prodo Makassar. Ada juga WhatsAppnya di 08114109968. Dan kamu juga bisa main-main ke RRI Digital, download di Play Store App Store kamu untuk dengerin Prodo di mana aja, kapan aja.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

90.8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Aku mau nyapa-nyapa dulu buat kamu yang udah gabung ya, dari Instagram dulu deh, soalnya banyak yang DM masuk juga ya. Terima kasih ada Timang 13, katanya Marcel takkan terganti lagu lama sih kak, bisakah? Bisa dong ya, selama ada di playlist aku putarkan. Tapi antri ya, Andi Timang ya, gak apa-apa ya. Yen underscore 2 katanya runtuh dari Feby Putri, udah aku planningkan juga, kamu stay aja di sini. Tapi tunggu sabar-sabar ya Yena ya, ada utang katanya Charlie Put yang sama personal BTS. Aku punya banyak sih. Gak banyak ya, ada si Jungkook Charlie ya, Left and Right. Aku juga coba masukkan alias listkan, masukkan di list playlist kita di hari ini, teman Padua. Nah, ini yang akan aku putarkan, ini adalah pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini dari underscore Akil Muhammad. So this is a song for you guys. Dan habis ini masih ada lagi satu kesempatan untuk aku bacain request. Jadi langsung aja kasih tahu aku lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di siang ini ya. 08 11 4 10 968 WhatsAppnya, Instagramnya di radio_perdua_makassar.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo Hitlist sudah selesai. Udah selesai request-requestnya. Tapi aku bakal masih puterin lagu yang pengen kamu dengerin. WA aku aja, tapi mungkin enggak aku

bacain gitu loh ya. Cuman aku puterin aja. Jadi kalau kamu mau request anytime, anywhere, any apalagi tuh. Any lah pokoknya ya. Dimanapun, kapanpun. Itu bisa di 08114109968 WhatsApp-nya, Instagram di @_22 Makassar. Aku tungguin juga di @digital. Habis ini aku bakal bahas ngulik nih teman Padua. Kira-kira kulineran apa ya yang enak ya dicobain di hari Minggu ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

9,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ gue ya. Jadi ada beberapa yang aku rekomendasikan untuk kamu mencoba untuk kulineran nih. Untuk kulineran atau ya sekedar menghabiskan hari Minggu aja dengan makan siang, makan sore, makan malam ya. Yang peringkat pertama ada bakmi yang sering banget lewat di sosial media aku, dan aku gak tahu ini baru kah atau renew kah atau udah lama kah, tapi baru aja aku notice namanya Bakmi Maja. Jadi ini tempat makan mie yang rekomend banget untuk kamu yang ada di Makassar, ada di Jalan Kumala, tepatnya di ruko yang agak masuk ke dalam dan mungkin kurang mencolok dari luar, tapi tempatnya bersih dan nyaman untuk kamu makan di sana. Nah, kedainya tuh punya pilihan menu yang beragam, ada bakmi ayam jamur, rica-rica, sampai yang paling unik adalah ayam gulai yang pasti jarang ditemukan di tempat lain. Bumbunya juga diracik banget dengan pas full rasa gurih dan pedasnya tuh nendang banget. Seporsinya juga jumbo, jadi bisa kamu konsumsi atau makan dua orang. Jangan lupa juga cobain snack-snacknya, ada bola udang dan bakso goreng, pokoknya banyak gitu. Nah, selain ada di Kumala, setahu aku udah ada di sekitaran Pantai Losari. Exactly-nya aku nggak tahu di mana, teman Pro 2. Tapi kamu cari aja di Maps karena udah ada cabang terbarunya dan itu cukup viral sih. Harganya mulai dari 25 ribuan, jadi udah bisa banget kamu nikmatin. Kalau bakmi aku kebetulan ya belum tahu bedanya bakmi sama mie pangsit, teman berdua ya. Jadi ini wajib aku cobain juga. Lagi nyari waktu dan teman aja sih sebenarnya. Nah, aku teman untuk benar-benar nyobain kuliner-kuliner baru tuh jarang loh. Semua orang pada sibuk, pasangannya masing-masing.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

9,8 dari Produk FM, teman terbaik kamu. Apalagi nih kulineran yang bisa kita coba, karena memang ya namanya ngulik ya, bahas kuliner dan UMKM. Jadi ada beberapa UMKM yang aku sebutkan yang bisa menjadi pilihan kamu untuk kulineran ya. Kalau coto-coto ini mungkin direkomendasikannya coto yang gak terlalu gak terlalu kencang kuahnya, alias yang light-light aja dan harganya yang murah-murah aja. Namanya ini Coto Adipura, jadi ini bisa dibilang hidden gem ya kan. Meskipun memang tempatnya tersembunyi, tapi si warungnya ini selalu ramai aja, baik itu yang makan di sana atau yang bungkus gitu. Apalagi pelayanannya juga cepat banget, sigap, jadi kamu gak perlu nunggu lama. Nah, yang bikin unik adalah si kuah cotonya yang warnanya putih, jadi terasa lebih ringan dan gak terlalu berat di rempah. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, jadi kamu bisa menyesuaikan rasanya ya seperti coto-coto pada umumnya lah ya, karena di mejanya tuh udah disediakan garam, jeruk nipis, sambal tauco yang enak, terus dagingnya juga empuk, pas banget dan bikin makan kamu jadi lebih nikmat. Lokasinya di mana? Di Jalan Adipura Raya, Karawisi Utara, Panakukang, Makassar. Buka setiap hari sampai jam 1 malam selama persediaan mereka masih ada. Harganya nih yang bikin kaget sih, karena harganya hanya Rp15.000, dimulai dari Rp15.000 sampai ke atas. Wow, bisa 2 atau 3 mangkok nih kayaknya kalau aku mah.

0: ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

9,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu nih, teman Produ ya. Di hari ini ya, aku udah spilkan beberapa menaran, dan di jam 1 nanti aku bakal menyapa kamu dengan info-info dari dunia bernyanyi, yaitu dunia studio vokalia. Tapi terakhir teman Produ, ada satu yang aku merekomendasikan ini mungkin adalah sedikit mencoba kuliner dari negara lain, ada namanya ramen. Jadi ada ini sebenarnya dia warung ramen yang dimana penjualnya ya tetap atau semuanya itu Indonesia, ya kan. Bahkan untuk ramen-ramennya juga rasanya disesuaikan dengan lidah Indonesia. Nah, ini salah satu tempat makan ramen favorit aku, tapi memang harganya agak sedikit pricey, tapi kita akan ngedapetin harga barang atau makanan yang sesuai dengan harganya. Yoshimana Ramen yang ada di Mongisidi. Jadi jalan utama, tempat ini mudah banget kamu lewati karena posisinya agak dalam gitu ya, tapi setelah masuk di area dalamnya cukup luas dan lengkap, kayak tempat parkir motornya, musola, toilet, serta outdoor yang nyaman. Nah, suasana outdoornya juga adem banget, jadi banyak orang lebih milih makan si ramen ini di mana? Di luar atau di outdoor. Jadi menu ramennya juga cukup klasik-klasik, ada klasik soyu, ramen kari, tom yum, sampai creamy miso yang jadi favorit banyak pelanggan atau lagi happening lah di tahun 2026 ini. Untuk tapi-tapinya kamu juga bisa milih, ada beef, chicken cha siu, chicken katsu, atau wonton. Jangan lupa juga cobain side dish-nya, ada gyoza-nya yang enak dan isinya full daging, ada ebi tempura yang super renyah, ada yakitori, karage, shrimp roll, cheese yang juga patut kamu coba ya. Bukannya dari jam 10 sampai jam 23 malam, kamu searching aja Yoshimana Ramen, itu memang masuk lorong tapi kayak estetik ya menurutku ya, harganya mulai dari 30 ribuan ke atas, karena setahu aku udah banyak ramen yang sekitar 20 ribuan gitu kan ya. Nah, ini cukup menantang di kantong tapi enak, endul, estetik, instagramable, pokoknya seluruh kelengkapan kamu untuk menjadi konten kreator itu cocok banget di sana ya. Habis ini jangan kemana-mana karena aku masih balik lagi di Santai Siang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya. So, karena udah jam 1, berarti aku saatnya nemenin kamu di studio Vokalia, dan seperti biasa, aku bakal ngasih kamu tips-tips dalam bernyanyi. Nah, aku lagi nyari tahu kan, buat aku makanan manis itu enak banget dan aku perlu di dalam satu hari aku perlu something sweet untuk membakar semangat aku, karena ya emang tersugesti aja atau gimana, tanpa gula kayaknya lemes. Nah, tapi itu berpengaruh dengan suara aku, apalagi aku sering kehabisan suara kalau aku udah pakai seharian, nggak tau kenapa cepet banget abisnya, nggak seperti waktu aku masih muda-muda dulu ya. Nah, ini juga mungkin berpengaruh sama penyanyi ya, jadi aku cari tahu apa sih pengaruh makan manis dengan suara kita, ternyata ada pengaruhnya, dan gimana cara mengontrol makanan manis ini biar kamu yang penyanyi tetap bisa konsumsi yang manis-manis untuk bertenaga tapi tetap menjaga kualitas suara. Seperti apa habis yang satu ini dong?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

9,8 dari Perdua FM, teman terbaik kamu. Jadi, makanan manis ini kan salah satu jenis makanan yang banyak disukai sama semua orang. Termasuk ya penyanyi juga gitu lah ya. Kayak coklat, permen, kue, dan minuman manis yang sering dikonsumsi untuk memang memberikan energi atau sekedar sebagai cemilan. Tapi sebagai seorang penyanyi, konsumsi makanan manis ini perlu kamu perhatikan karena kondisi tubuh dan kesehatan tenggorokan itu punya peran yang penting untuk menghasilkan suara yang berkualitas. Jadi penting banget untuk kamu mengetahui bagaimana sih makanan manis ini bisa mempengaruhi kualitas suara dan kesehatan penyanyi. Nah, makanan manis itu tidak secara langsung ya merusak pita suara, tetapi beberapa efek ditimbulkan bisa mempengaruhi kenyamanan saat bernyanyi. Salah satunya adalah sensasi lengket atau tidak nyaman di mulut dan tenggorokan setelah kamu konsumsi makanan tertentu. Kondisi ini ternyata bisa membuat penyanyi merasa kurang nyaman ketika harus bernyanyi dalam waktu yang lama. Nah, selain itu, sebagai orang yang mengalami gejala refluks asam lambung setelah kamu konsumsi makanan manis, si refluks ini akan mencapai tenggorokan kamu. Kondisinya juga bisa menyebabkan iritasi, suara serak, batuk, atau sensasi yang mengganjal di tenggorokan. Gejala ini akhirnya berpotensi mengganggu kemampuan menyanyi kamu, apalagi buat kamu yang pengen menghasilkan suara jernih dan stabil. Tapi pengaruhnya beda-beda ya di setiap orang. Jadi nggak semua makanan manis bisa memicu refluks. Tapi ya kebanyakan sih seperti itu. Nah, konsumsi makanan manis juga katanya bisa memberikan energi dengan cepat karena kandungan gulanya. Tapi ini bisa bermanfaat di dalam situasi tertentu. Terutama misalnya tubuh kamu membutuhkan tambahan energi, tetapi makanan tinggi gula ini bukan satu-satunya sumber energi yang bisa kamu butuhkan. Misalnya kalau kamu konsumsi secara berlebihan, teman Perdua, dan terus-menerus, makanan tinggi gula ini bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan kamu seperti kenaikan berat badan, kerusakan gigi, dan gangguan metabolisme. Dimana kesehatan tubuh yang kurang terjaga bisa banget mempengaruhi stamina daya tahan kamu bernyanyi ketika menjalani latihan atau tampil di atas panggung. Apalagi kalau ada koreo-koreonya ya kan. Apalagi buat kamu penyanyi-penyanyi kafe ya kan, bukan cuma 1-4 jam doang kayaknya setahu aku bernyanyinya. Ya. Jadi seorang penyanyi itu membutuhkan pola makan yang seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral supaya asupan ini bisa membantu menjaga energi dan mendukung kesehatan tubuh kamu secara keseluruhan. Gimana sih ini cara misalnya mengatur makanan manis bagi penyanyi? Habis ini aku balik untuk kasih tahu kamu, tetap di 96,8 RRI Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

6,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelum aku ngasih tahu gimana cara mengatur konsumsi manis untuk kamu, ada beberapa faktor kenapa makanan manis tidak begitu baik dengan kamu untuk yang penyanyi. Kalau tadi memang ada pengaruhnya terhadap suara dan ada pengaruhnya ke kesehatan tubuh dan stamina. Terakhir adalah ada pengaruhnya terhadap kelembaban tenggorokan kamu. Jadi salah satu faktor penting kamu bernyanyi adalah kan hidrasi tubuh. Nah, pita suara yang kamu ini akan bekerja dengan baik ketika jaringan di sekitar kamu terjaga kelembabannya. Dan meskipun makanan manis tidak selalu menyebabkan tenggorokan kering, mengkonsumsi minuman tinggi gula sebagai pengganti air putih ini bukanlah kebiasaan yang ideal. Tapi kamu sebaiknya minum air putih secara cukup, terutama sebelum dan setelah latihan maupun penampilan. Hidrasi yang baik juga membantu menjaga kenyamanan saluran suara kamu. Selain itu, penyanyi juga ternyata perlu menghindari loh kebiasaan memaksakan suara ketika tenggorokan terasa udah kering, nyeri, dan mengalami iritasi. Nah, berikutnya ini mungkin terakhir ya sebelum aku break sedikit, karena akan ada Prodo on the way yang bawa jalan-jalan kamu ke salah satu perpustakaan yang estetik. Nantilah kita spill di mananya ya. Tapi sekarang fokusnya ke makanan manis dulu, cara mengaturnya untuk kamu si penyanyi. Nah, supaya kesehatan kamu tetap terjaga, kamu harus menerapkan beberapa kebiasaan ini, teman Prodo. Yang pertama, memang membatasi konsumsi gula yang berlebihan. Kamu bisa konsumsi makanan manis sekali aja, tapi jangan dalam frekuensi yang benar-benar berlebihan. Jadi ini kamu harus perhatikan gitu ya. Minum air putih secara teratur penting banget, karena ini bisa menjaga hidrasi tubuh kamu dan mendukung fungsi pita suara.

itu pasti si sakit perut itu pasti datang. Kemudian lanjutin lagi nih, konsumsi makanan yang bergizi seimbang kayak buah, sayuran, protein, dan sumber karbohidrat yang kompleks ternyata bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi kamu. Melakukan pemanasan suara, ya aku kira pemanasan. Jadi pemanasan vokal ini bisa membantu mempersiapkan suara kamu sebelum digunakan untuk bernyanyi. Perhatikan juga respon tubuh kamu ya. Jika misalnya kamu makanan tertentu membuat tenggorokanmu tidak nyaman atau suara kamu menjadi serak, berarti kamu dapat mengurangi konsumsi yang tadinya kamu makan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kalau misalnya memang berulang. Kesimpulannya, makanan manis ini punya banyak pengaruh yang beda-beda di setiap penyanyi dan kondisinya pun berbeda-beda dibanding dengan jumlah yang biasanya orang konsumsi. Nah, kalau kamu konsumsi dalam jumlah yang wajar, itu tidak secara otomatis merusak pita suara kamu. Tetapi karena kebiasaan gula ini secara berlebihan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan kamu, jadi di sebagian orang, makanan tertentu dapat memicu refluks asam lambung yang mengganggu kenyamanan dan kualitas suara. Oleh karena itu, buat kamu yang memang karirnya bernyanyi, pengen jadi penyanyi, itu perlu banget memperhatikan pola makan, menjaga hidrasi, berarti vokal dan benar, dan mengenali respon tubuh kamu terhadap makanan yang dikonsumsi. Karena kalau misalnya kamu menerapkan kebiasaan hidup sehat, maka kamu akan mendukung kualitas suara, menjaga stamina, dan meningkatkan kesiapan kamu saat tampil di depan penonton, ya kan? Terima kasih udah nemenin aku di Stufo. Nanti aku coba kira-kirain deh apakah aku masih bisa menyapa kamu kembali di jam 2 nanti di Produan 2 yang akan bawa kamu jalan-jalan atau enggak sama sekali ya. We will see, tapi aku happy banget bisa menyapa kamu. So, I'll guess you soon. Jangan kemana-mana, habis ini tetap di Santai Siang.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari Minggu lagi, weekend lagi, aku nimpi bahwa kamu jalan-jalan lagi. Nah, kalau ngomongin destinasi wisata, pasti yang langsung ada di pikiran kita tuh pantai kah, gunung, atau kafe-kafe mungkin ya. Tapi kali ini Nindi ngajak kamu ke tempat yang gak kalah kerennya, tenang juga, dan bikin kamu pulang bawa sesuatu, bawa ilmu loh, bukan oleh-oleh, tapi oleh-oleh juga ilmu sih sebenarnya ya. Dan aku mau ngucapin kamu untuk selamat datang di destinasi literasi Perpustakaan Umum Kabupaten Gowa ya. Jadi teman Pro 2, siapa bilang perpustakaan itu cuma tempat untuk ngerjain tugas? Sekarang perpustakaan itu sudah jadi atau berubah menjadi ruang yang nyaman untuk belajar, bisa cari inspirasi, bahkan bisa healing tipis-tipis juga misalnya dari ramainya media sosial. Makanya hari ini aku bawa kamu jalan-jalan menelusuri nih Perpustakaan Umum Kabupaten Gowa, viral banget di sosial media. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu ya.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, seperti aku bilang tadi, kalau hari ini aku tuh mau ngajak kamu untuk menambah tempat atau list untuk menambah literasi gitu. Dan sekarang aku lagi ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Goa. Lokasinya ada di Jalan Masjid Raya nomor 36 Sunggu Minasa. Kalau aku tadi startnya dari kantor RRI Makassar, kurang lebih 30 menit udah sampai. Dan perjalanan juga kalau misalnya ngambilnya pagi gitu ya, bukan jam-jam yang padat, itu aman banget gitu. Terus jalanan sepanjang perjalanan juga gak ada hambatan sih ya, kendaraan juga kayaknya sopan-sopan, perjalanan-jalanannya juga nyaman banget. Pas masuk di sini itu kayak langsung disuguhkan sama pemandangan Masjid Syekh Yusuf, terus juga lapangan atau jogging tracknya Syekh Yusuf gitu. Jadi kayak mata tuh luas banget ya pas masuk ke sini gitu. Dan pas masuk ke perpustakaannya itu langsung disapa sama suasana yang bersih, nyaman, terus jauh juga tuh dari kesan-kesan perpustakaan yang sebelumnya mungkin kamu biasanya lihat gitu ya. Di sini tuh rak-raknya rapi-rapi banget, terus ruang bacanya juga luas banget. Pencahayaannya apalagi nih, biasanya kalau kita lihat perpustakaan kan kayak dalam sebuah ruangan yang tertutup. Karena kali ini tuh konsepnya tuh beda teman Pro 2 ya. Jadi ini pencahayaannya tuh benar-benar ngejreng banget di mata. Jadi untuk baca buku pun nyaman banget gitu ya. Dan ini juga kalau misalnya belum ada yang tahu dari kamu, kalau Perpustakaan Umum Goa ini sebenarnya bagian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Goa teman Pro 2 yang memang hadir sebagai pusat literasi untuk masyarakat. Dan gedung perpustakaan modern ini juga dibangun memang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, sekaligus memang meningkatkan budaya membaca di Kabupaten Goa.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tadi aku udah keliling-keliling di sini, terus aku menemukan sosok yang alhamdulillahnya bisa diganggu nih, teman Pro 2 ya. Kita kenalan dulu. Halo Kak, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Aku ngomong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, nama saya Wiwi.
0: Oh, Kak Wiwi. Kak Wiwi dari kampus kah atau sekolah mana?
1: Dari Universitas Hasanuddin.
0: Wih, dari Universitas Hasanuddin ya. Kalau boleh tahu keperluannya apa sih Kak, main-main ke perpustakaan umum? Gua jauh loh Kak dari Hasanuddin, dari Unhas Kak.
1: Kalau saya pribadi karena belum pernah ke sini, jadi mau lihat dulu gimana sih ini perpustakaan Goa, perpustakaan umum Goa. Ternyata di sini kayak cantik sekali. Warnanya juga suka Kak, warnanya dan infrastrukturnya tuh kayak enggak biasa dilihat di sini, baru dilihat kayak lucu, bagus.
0: Iya benar ya, apalagi kayak enggak sesuai dengan perpustakaan yang biasa di kepala kita ya Kak ya. Ini jauh lebih terang, lega banget. Ini kalau bisa ngopi juga di sini enak ya Kak.
1: Iya.
0: Gimana? Terus menurut Kakak nih perpustakaan Kabupaten Goa nih cukup lengkap kah koleksinya?
1: Kalau buku-bukunya saya lihat sudah tertata nih, ada di tempat ini tuh koleksi lokal, daerah, untuk anak-anak. Itu menurut saya juga lengkap nih Kak.
0: Betul ya. Kalau boleh tahu memang keperluannya Kakak kesini datang buat apa sih Kak?
1: Kalau saya pribadi karena pariwisata, jadi lagi cari-cari buku tentang pariwisata ini.
0: Oh, jadi makanya milih perpustakaan yang jauh gitu ya. Dari info tahu lokasi ini tuh dari mana Kak?
1: Kalau saya di IG, IG atau di TikTok itu saya juga lihat.
0: Oh, emang viral gitu ya Kak, terus langsung mau kesini gitu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan gak sih Kak, kenapa sih orang harus, teman-teman Pro 2 ini harus main ke perpustakaan umum Goa?
1: Jadi teman-teman Pro 2 khususnya yang dengar ini harus sekali dan wajib ke sini, apalagi orang Goa Ji, karena di sini tempatnya tidak bakal bikin boring ki ya. Di kepala teh itu kayak perpustakaan pasti kayak padat dengan buku, tapi di sini tuh tidak, leluasa, banyak juga tempat-tempat spot yang bisa ki cari tempat ternyaman tak untuk baca buku gitu.
0: Benar ya, terima kasih Kak Wiwi atas waktunya, silakan melanjutkan kegiatannya, aku mau cari mangsa lagi nih teman Pro 2.

0: Nah teman P2, kalau tadi aku ngomong sama Wiwi, sekarang ada lagi cantik jelita nih, kita kenalan dulu. Selamat pagi kak.
1: Halo pagi.
0: Halo pagi, dengan kakak siapa ini?
1: Cila.
0: Kakak Cila, kakak Cila dari perpus, kampus atau sekolah mana?
1: Dari Universitas Hasanuddin.
0: Oke, kampus yang sama dengan Kak Wiwi. Ya. Tapi jurusannya jurusan apa?
1: Kalau saya jurusan ilmu politik.
0: Oke. Ini kayak berat nih ya politik ya Kak. Kira-kira keperluannya apa sih Kak main-main ke perpustakaan umum gua?
1: Lagi mau belajar menulis sih puisi.
0: Oke.
1: Ya. Jadi cari referensi doang.
0: Oke, puisi justru ya. Gimana menurut kakak kebutuhan sastranya di sini?
1: Lumayan lengkap sih buku-buku sastranya tadi di atas. Saya lihat lumayan lengkap sih.
0: Ya kan, karena memang dia kelihatan koleksinya banyak, tapi tidak kelihatan banyak karena penataannya rapi gitu ya kak ya. Oke, kalau kak boleh tahu dapat info dari mana kak bisa kesini?
1: Saya dapat info dari teman sih, katanya di sana bagus tempatnya.
0: Oke, jadi kalau puisinya nanti puisinya jadi langsung tulis ya kak. Terima kasih untuk perpustakaan umum gue gitu ya kak. Oke, menurut kakak gimana looks-nya, gimana pengalaman kakak main-main kesini?
1: Kalau dari looks ini first time saya lihat perpustakaan bentuknya kayak begini ya. Menurutku ini unik dan kayaknya bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau date.
0: Ya benar ya.
1: Bagus sekali pokoknya di sini.
0: Iya, di sini juga tenang gitu kan kak. Dating sambil baca buku nggak masalah.
1: Iya betul sekali. Apalagi yang pasangannya suka membaca. Unik, ada rooftop juga di atas buat nyoreh.
0: Betul. Makanya saya bilang kalau ngopi di sini sebenarnya enak sih.
1: Enak banget sih buat. Pasti gengsi rame-rame kesini sih.
0: Bener. Oke, mungkin Kak Sila ada yang mau disampaikan gak sih untuk teman P2 yang mungkin rekomendasi kenapa harus kesini gitu?
1: Oke, buat teman-teman P2 mungkin yang lagi nyari-nyari tempat buat rekreasi literasi, rekomendasi sih tempat ini. Aksesnya juga mudah sekali untuk teman-teman yang mau datang pagi, karena kita tadi datang pagi. Jalanannya itu enggak macet, Jin. Enggak tahu ya kalau sore. Pokoknya recommended lah ini tempat, guys.
0: Betul. Aku senang banget loh di sini sebenarnya. Pengennya bisa lama-lama gitu ya, Kak.
1: Iya, aduh tenang sekali.
0: Senang banget gitu ya. Terima kasih Kak Sila, semoga jadi puisinya. Kabarin kalau jadi ya, Pak. Tahun kedua jangan kemana-mana ya. Habis ini kita jalan-jalan lagi, kita keliling-keliling perpustakaan umum gua lagi.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
6: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
7: Rugi gak?

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tadi aku udah ngasih beberapa penjelasan sedikit. Aku juga udah keliling-keliling, udah nanya-nanya juga ke salah dua pengunjung ya, karena pengunjungnya dua orang tadi aku sempat wawancara. Jadi kalau misalnya memang kamu akhir pekannya bingung mau kemana, cobain deh mampir ke Perpustakaan Umum Kabupaten Goa. Karena di sini tuh yang kamu bawa pulang tuh sebenarnya bukan cuman foto di media sosial, tapi juga kamu bisa bawa cerita, wawasan, dan mungkin inspirasi baru di sini, karena ya literasi gitu loh ya. Dan ya semoga bisa aku punya kesempatan lagi ngunjungin tempat-tempat yang berbeda di setiap minggunya untuk kamu pastinya. Dan yes, sampai ketemu di destinasi berikutnya, karena jalan-jalan gak harus soal tempat yang viral teman Pro 2 ya, tapi tempat yang bikin kamu berkembang. Aku Nindi, salam literasi, salam inspirasi, dan tetap jadi generasi yang haus ilmu ya. Dan sampai ketemu di Pro 2 on the way, episode-episode lainnya di setiap hari Minggu jam 2 siang. Bye-bye.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Nida, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Nida, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Semalam 0,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Kamu udah dengerin on the way ya, di setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 3 waktunya aku pamit. Terima kasih udah ngomongin weekend aku di sini. Soalnya aku masih akan ada sampai jam 4. But it's okay, karena habis ini akan ada Produ 2 Bintang Pro Indonesia dan Weekly Top 20 untuk 20 lagu mancanegara dan Indonesia. Apakah lagu favorit kamu jadi juaranya di minggu ini senasional? Mudah-mudahan iya ya. So aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, besok Senin.

0: Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke, teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau enggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: tadinya kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke.

enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 2.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

podcastnya Bernadia. Jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

0: kayaknya udah sempat viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.

Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja tuh, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

Speedy. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Negeri Sandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lu di hari minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: podcast minggu ini teman berdua yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding
1: number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 13 92 memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: ulas minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Cat Eye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ketujuh minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Duki. Minggu ke-15 sih juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman.

0: our MD Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negeri Sandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negeri Sandaru saying off the air. And have a great weekend teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Yes, what's up Tom Pro 2 di sore ceria hari ini bareng Fauzan tentunya di Pro 2 Makassar Tom Pro 2 ya. Dan tadi kalian udah mendengarkan nih ya kan langsung dari Jakarta Pusat itu Pro 2 chart ya kan di setiap weekend ya kan. Dan tadi Bin Pro udah weekly juga udah teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 5 sore tentunya. Dan nanti juga di jam 5 ya beberapa lagu nanti setelah ini ya kan. Kita akan putarkan juga yang namanya Sandro Sandiwara Radio, ya kan? Sebenarnya itu kemarin Sandro, tapi karena kemarin itu nggak lupa namanya. Pokoknya kemarin kan ada ini, oh Music Planner. Nah, kemarin kan ada Music Planner nih, cuma Pro 2 di jam 5 sampai jam 6, jadi nggak ada. Nah, sekarang kita pindahin di jam 5 sampai jam 6 nanti akan ada Sandro Sandiwara Radio. Di hari Minggu tentunya teman-teman. Dan seperti biasa kalau di sore ceria Fauzan akan teman kalian dari jam 4 sampai jam 8 tentunya. Kita akan seru-seruan bareng. Baru nanti di jam 6 sampai jam 7 kita break azan maghrib dulu teman-teman ya kan. Nanti Fauzan juga kasih tahu jam berapa untuk azan maghribnya. Jadi kalian mungkin jangan kemana-mana ya, kita akan seru-seruan bareng untuk hari ini. Kita akan happy bareng untuk hari ini. Walaupun besok udah hari Senin lagi, tapi semangat aja teman-teman. Fauzan tetap temanin kalian, tetap semangatin kalian apapun yang terjadi. Karena saya juga besok tetap bekerja lagi.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
2: Kenapa begitu openingnya?
1: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: Mana pesananku? Lupa kan?
1: Sekali-kali lupa, gak apa-apa dong.
0: Itu gak usah dibersihkan, aku udah lap tadi mejanya. Sendoknya, garpunya, sumpitnya, dan lain-lain semuanya udah rapi di meja.
1: Oh, udah toh. Ya udah, aku bersihkan sayur aja.
0: Sekalian ayamnya, udangnya, daging sapinya juga ya. Aku punya feeling hari ini para pelanggan kita sangat lapar dan warung kita akan penuh untuk hari ini.
1: Amin.

0: Kok makin hari tamu kita makin sepi ya?
1: Takut kali sama Mas Alex.
0: Lah, takut gimana? Aku kan ramah.
1: Takut dimasak.
0: Ya bisa aja kali ya aku masak. Cocoknya dimasak apa ya untuk hari ini?
1: Lada hitam aja. Itu kan menu andalan Mas Alex.
0: Lada hitam. Nar, coba lihat tanganmu.
1: Kenapa lagi, Mas?
0: Ini apaan nih? Tangan kamu kok nggak ada dagingnya? Kamu itu harus banyak makan.
1: Iya ya, kasihan ya aku. Kerja di warung makan, tapi kayak nggak pernah makan. Bosnya siapa sih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok udah pulang? Bolos ya kamu.
0: Pulang cepet dong.
1: Masa sih?
2: Loh, ngapain kesini sih, Tak? Tadi kan saya sudah bilang, pulang ke rumah aja. Di sini lagi repot, banyak kerjaan. Kamu emang gak ada tugas?
0: Ada sih, Mbak, tapi dikit doang.
2: Ya udah, kamu duduk di sana aja ya, bikin tugas kamu. Jangan ribut, tapi Mbak masih mau bersihin daging dulu di dapur. Ingat ya, Sinta, jangan ribut.
0: Iya, Mbak.
1: Ada tugas apa, Sinta?
0: Tugas fisika. Mas Alex emang bisa?
1: Ah, bisa dong. Dulu kan Mas Alex pernah ikut olimpiade. Sampai di luar negeri malah.
0: Terus kalah kan?
1: Kok tahu?
0: Kalau menang olimpiade, Mas gak mungkin buka warung.
1: Loh, Mas Alex buka restoran karena memang hobinya masak, bukan karena kalah olimpiade.
0: Alah, banyak alasan.
1: Ya udah, kamu lapar gak? Aku masakin ya.
0: Gak ah, bosen.
1: Bosen? Makan kok bosen?
0: Aku tuh ya, udah cobain semua makanan di sini. Mbak Dinar kan udah kerja lebih dari 1 tahun. Aku udah hafal semua rasa makanan yang ada di menu.
1: Gitu ya? Nar, kamu udah kerja berapa lama di sini?
2: Hampir 2 tahun, Mas. 3 tahun ya? Lupa.
1: Selama ini kamu ngapain aja?
2: Ya, gini-gini aja sih. Belanja sayur, beres-beres, antar makan ke tamu, catat pesanan.
1: Ya.
2: Ada yang salah ya, Mas? Jangan pecat saya ya, Mas.
1: Enggak gitu maksudnya. Kamu bosan enggak?
2: Ya, enggak bosan sih, Mas, kan digaji.
1: Bukan masalah gaji. Gaji itu kan nomor 2. Kamu bosan enggak kerja di sini? Itu aja.
2: Ya jujur agak sih, Mas.
1: Kalau kamu bosan, mulai hari ini aku ajar masak gimana?
2: Hah?
1: Sini. Kira-kira kita masak apa?
2: Apa ya? Capcay mungkin?
1: Ya udah, kamu duduk di sini, aku siapin minum.
2: Ah, Mas, jadi nggak enak nih.
1: Gak apa-apa. Sebelum kita masak, kamu jadi seperti pelanggan.

0: Eh itu ngapain? Disuruh duduk aja nggak bisa.
1: Ini capcay apa, Mas?
0: Gimana rasanya?
1: Wah, enak sih, enak-enak.
0: Aduh, Nar, lidahmu harus sekolah lagi nih kayaknya.
1: Aku kan udah sering makan capcay di sini, Mas. Rasanya sama kok, enak.
0: Parah nih, kamu kerja di warung makan tapi nggak bisa deskripsikan rasa makanan itu. Rasa itu ada manis, asin, asam, pedas, pahit, sepet. Enak itu bukan salah satunya. Kamu coba lagi deh.
1: Rasanya gurih.
0: Astaga, generasi micin.
1: Makan kok dibikin susah. Katanya mau diajarin masak, kok jadi disuruh makan. Udah makan, dibilang salah lagi.
0: Kesel. Ya udah, kamu bungkus aja. Ini capcaynya kasih ke Mbah ya. Atau kasih ke adik kamu aja. Siapa tahu lidahnya lebih beres dibandingkan kamu yang kebanyakan micin.
1: Iya Mas, iya. Sore Pak. Eh, Mas Alex, Bapak datang.
0: Papa, tumben kesini.
2: Bapak tadi habis ke dokter ditemenin Luna. Sekalian mampir makan, mau traktir Luna juga di sini. Lun, masuk sini Lun.
0: Eh Lun, apa kabar?
3: Baik Mas. Mas, apa kabar?
1: Mas, aku balik ya. Permisi. Pak Budi, Dinar balik ya Pak.
2: Oh iya Nar, hati-hati ya.
0: Eh sorry Lun, baik kok. Mau pesan apa nih?
3: Ikut Bapak aja Mas.
2: Luna ada alergi nggak?
3: Nggak ada Pak. Semuanya oke.
2: Oh, kalau gitu nasi goreng pete oke?
3: Iya Pak, terima kasih.
0: Ditunggu ya pesanannya.
3: Wah, Mas Alex kuat banget ya Pak.
2: Ah, nggak juga Lun. Bapak sudah siapin dia untuk lanjutin bisnis Bapak. Tapi dia selalu menolak untuk terjun di bisnis yang sama dengan Bapak. Dia malah buka warung sesederhana ini Lun.
3: Wah, bagus dong, Pak. Itu berarti Mas Alex orangnya sangat mandiri ya.
2: Luna berpikir begitu ya? Jangan-jangan...
3: Jangan-jangan apa, Pak?
0: Silahkan dinikmati nasi goreng petenya. Minumnya apa nih?
3: Aku air mineral aja, Mas.
2: Sehat banget ibu dokter ini ya, Alex. Masih jomblo lagi.
0: Oh, masih single ya, Lun? Tapi pasti udah banyak ya yang ngantri ya.
3: Enggak juga, Mas.
2: Oh, bagus dong.
0: Kok bagus, Pak?
2: Ya, baguslah supaya nanti dokter Luna bisa setiap hari ada di rumah.
0: Emangnya keluarga Luna gak keberatan apa anaknya diculik sama Papa?
2: Lex, kamu ini ya.
1: Permisi, Pak, Mas, Mbak. Ini aku kelupaan titipan buat Mbah Darmi.
0: Oh, kelupaan lagi ya, Nar. Aku ambilin di belakang ya.
1: Gak apa-apa Mas, saya aja. Kalian lanjutin aja ngobrolnya. Permisi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kok cepet banget pulangnya Nar?
1: Iya Bu, ada private booking di warung.
4: Lah, kok gak bantuin Mas Alex?
1: Kayaknya Pak Budi gak mau saya bantuin Mas Alex, Bu.
4: Ah, masa sih? Terus kenapa lesu? Jangan-jangan...
1: Jangan-jangan apa, Bu? Saya lagi capek, Bu. Ya udah, saya masuk kamar istirahat ya.
4: Iya, makasih ya capcaynya.

0: Mbah, dia pasti lagi kesel banget.
1: Kesel kenapa? Kamu jangan ngasal ya, Tak.
0: Pak Budi tadi datang ke warung bareng sama Dokter Luna.
1: Oh alah, pantesan dia lesu. Ya, Dinar juga harus tahu diri sih. Dia itu partner kerjanya Mas Alex. Jangan sampai Dinar punya harapan lebih tinggi.
0: Enggak, Mbah. Mas Alex kok yang deketin Kak Dinar duluan?
1: Enggak mungkin. Mas Alex itu orangnya supel. Ya pasti baik ke semua orang. Ke kamu, ke Mbah juga kan baik banget.
0: Tapi ini beda, Mbah. Aku tahu kok gimana situasinya.
1: Ini nih, kalau kamu kebanyakan lihat FTV.
0: Layangan putus nih judulnya, Mbah.
1: Nanti kakakmu dengar lagi. Udah, mandi sana.

0: Selamat pagi, Mas.
1: Kok getus sih? Masih pagi nih. Nanti pelanggan kita pada lari. Kita lanjutin belajar masak ya.
0: Baik, Mas.
1: Yang semangat dong.
0: Baik, Mas Alex.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Sini dagingnya.
0: Nih.
1: Udah deh, Dar. Kalau gini kayaknya gak bisa nih.
0: Manggung.
1: Udah, stop. Kamu kenapa sih?
0: Gak apa-apa, Mas.
1: Gak apa-apa gimana? Cemberut gitu dari tadi. Kalau mood kamu begini, mending gak usah masak. Moodmu yang jelek itu bisa nular ke masakan.
0: Ya udah, hari ini aku gak usah masak.
1: Ya udah, tutup aja deh warungnya. Aku juga gak mood nih.
0: Baik, Mas.
1: Loh, kamu mau kemana, Nar?
0: Tadi katanya libur.
1: Kamu ini kenapa sih, Nar?
0: Gak ada apa-apa.
1: Ya udah, pulang, Gi.

0: Iya pa. Papa mau makan.
1: Iya nih, lapar.
0: Tunggu ya pak.
1: Loh, kok kamu kasih saya mie instan?
0: Lagi gak mood.
1: Gak mood kenapa sih kamu? Dinar mana?
0: Lagi gak mood.
1: Ini nih, papa gak saranin kamu buat buka warung.
0: Besok tutup aja ya pak.
1: Lah, ini nih, kamu gak pernah jatuh cinta yang dalam banget ke pekerjaan dan seseorang. Dalam hal cinta-cintaan, kamu belum bisa kontrol emosi. Kalau kayak gini, kan bisa hancur bisnis dan hati kamu, Lex. Tiap ada masalah, warung tutup. Bisa hilang pelanggan kamu.
0: Terus gimana, Pa?
1: Ini alasan papa bawa Luna kemarin. Dia itu orangnya sangat profesional dan sabar. Bisa nanti bimbing kamu.
0: Enggak.
1: Waduh, gulung tikar nih.
0: Besok kita buka lagi kok.
1: Kalau Dinar besok masih gak mood, gimana?
0: Dia yang aneh, Pak. Alex pengen ngajarin dia masak mahkota tahu. Moodnya berubah.
1: Nah, ini juga nih alasan papa kenapa dulu gak ajak mama kamu masuk ke bisnis. Karena kalau ada masalah kayak gini terus, bisa bangkrut kita.
0: Papa gak setuju aku sama Dinar.
1: Gak gitu.
0: Terus gimana dong?
1: Quality control kamu tuh harus dijaga, Lex. Maksud papa, kalau di restoran ada dua chef itu, sudah masalah. Apalagi kalau kedua-duanya di mabuk asmara. Rasa masakannya gimana? Konsistensi bukanya gimana?
0: Aku cuma pengen ngelatih dia, Pa. Kan dia udah lama kerja sama kita.
1: Berarti kamu cuma modus kan ajarin dia masak? Sekarang kalau Dinar tolak cinta kamu gimana? Kamu pecat? Kalau dia keluar terus bikin resto dengan menu yang sama, gimana?
0: Ah, gak mungkin. Gak mungkin dia nolak cintaku.
1: Terus, kalau dia nerima cintamu, tunangannya gimana?
0: Dia itu udah gak ada kabar selama Dinar kerja di sini. Terus, saudara dan ibunya baik kok sama Alex?
1: Ya, baik sama kamu karena kamu bos anaknya kan?
0: Ya pelan-pelan toh, Pa. Pa, kalau gak setuju ya gak usah berbelit-belit lah.
1: Papa sih terserah kamu. Papa cuma ngingetin POV-nya seperti apa nanti.

0: Mas Alex? Ngapain Mas Alex kesini?
1: Eh Mbah, malah diduluanin nyapanya.
0: Masuk Mas Alex. Silakan duduk Mas. Mau minum apa? Teh atau kopi?
1: Kopi aja Mbah. Maaf ya Mbah ngerepotin.
0: Silakan ya dinikmati Lex. Ada apa nih Alex datang pagi-pagi? Dinar sepertinya masih ada di pasar nih Lex.
1: Gini, Alex langsung aja ya Mbah.
0: Monggo Lex.
1: Alex mau minta izin untuk serius dengan Dinar.
0: Benar-benar serius?
1: Iya Mbah, saya sudah kenal Dinar 1 tahun lebih Mbah.
0: Ya, saya mengerti. Tapi gak langsung dinikahin juga kan Lex?
1: Iya Mbah.
0: Lah, katanya serius.
1: Maksudnya Mbah setuju kan kalau misalnya saya tembak Dinar?
0: Ya, jangan ditembak juga Lex. Nanti mati dong. Diutarakan aja perasaannya.
1: Iya Mbah, saya jamin saya akan membahagiakan Dinar, terus tanggung jawabnya dan juga Mbah pastinya.
0: Bukan itu Lex. Saya sudah kenal Mas Alex. Anaknya baik, tapi posisinya Dinar...
1: Sudah ada tunangan kan Mbah? Tapi kan sudah lama los kontak.
0: Iya, tapi kita kan udah ada ikatan dengan keluarga Gozali. Intinya, Mbah setuju, tapi Alex harus punya strategi. Jangan sampai dia kaget, jangan buru-buru. Dinarnya juga gak kemana-mana.
1: Baik, Mbah. Terima kasih.

0: Mas Alex, dari mana sih?
1: Iya, sorry Nar. Mas Alex tadi ada urusan sedikit. Jadi udah siap masaknya?
0: Iya mas, bahan-bahannya juga udah aku pisahin kok.
1: Dinar, aku mau serius sama kamu.

0: Dilanjutin potong tahunya ya, Nar.
1: Udah siap semua nih, Mas. Terus gimana?
0: Oke, mafo tahu itu gampang-gampang susah masaknya. Ada 6 elemen yang harus kamu ingat. Pertama, tingkat kepedasannya. Kedua, aroma. Ketiga, warnanya. Keempat, tingkat kehangatan masakannya. Kelima, rasa makanannya. Keenam, elemen yang gak semua orang tahu, yaitu teksturnya. Antara daging cincang dan tahunya harus kenyal. Mengerti gak?
1: Jadi, masukin apa dulu nih, Mas? Bawang putihnya, terus bumbu lain, terus tahunya kan?
0: Oke, betul. Nah, kamu coba dulu deh dengan cara sendiri. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Aku udah minta izin sama ibumu.

0: daging.
1: Ibuku suka tahu.
0: Secara keseluruhan, rasanya sudah hampir jadi. Aromanya udah dapat, pedasnya juga udah pas. Tinggal teksturnya ya.
1: Kita coba lagi besok ya, Mas. Mungkin timingnya akan lebih tepat.
0: Kamu gak bosan kalau misalnya aku coba lagi?
1: Udah tanggung, Mas. Sedikit lagi berhasil.
0: Ya udah. Mudah-mudahan kita berhasil ya, Nar ya.
1: Kalau gak berhasil,
0: kita coba lagi sampai berhasil.
1: Oke.
0: Hari ini kamu aku antar pulang ya?
1: Boleh. Makasih ya Mas Alex. Saya masuk dulu.
0: Iya Nar, besok kita coba lagi ya.
2: Kamu dari mana? Siapa yang suruh kamu kerja, Nar? Buatin kopi ya.
1: Oke.
2: Kopi kamu masih sama ya, Nar?
1: Iya. Kamu kenapa...
2: Sinta mana? Udah kelas berapa?
1: Kelas 3 SMP.
3: Ali? Ya ampun, kapan kamu datang?
4: Kak Ali, bawa apa, Kak?
3: Hus, Sinta. Aku siapin makan dulu ya, Nak Ali. Makan dulu.
2: Iya, Bu. Terima kasih.
3: Sinta, kamu bantu Dinar bawa masuk barang-barangnya Nak Gozali.
4: Oke, Mbah.
2: Besok orang tuaku tiba di sini, Nar. Bu, mereka mau langsung buat acara saya, Nar aja, Bu.
3: Oh, iya, Nak. Langsung ke rumah aja. Ibu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman,

Teman berdua Mas Bareng Fauzan untuk hari ini di sore ceria ya kan. Dan kita tadi udah break juga dan sekarang jam 7 nih teman berdua. Dan Fauzan akan buka open requestan lagu untuk jam 7 sampai jam 8. Jadi kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodo_makassar. Fauzan tungguin sampai jam 8 nantinya requestan dari kalian. Jadi buruan untuk request kalang. Sekarang gak tuh. Kayak ikan cakalang dong. Bukan. Bukan ya. Saya tunggu sekarang nih tanpa 2 sampai jam 8 nantinya. Jadi buruan untuk request.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di Cerpum Digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Parum, bagaimana?
2: Gas.
1: Okay, gas.

Tumpro Dumas Berfosan untuk hari ini di Sore Ceria. Dan yes, kita masih di zona request juga. Dan udah ada dari teman-teman Pro 2, dari pendengar kita yang katanya mendaftarkan lagu dari JCJ nih. JCJ ya kan, yang judul Price Tag nih, yang dimana katanya flashback lagu-lagu dulu nih teman-teman Pro 2. So mungkin beberapa lama lagi ya kan, langsung aja kita putarin lagu dari JCJ ya.

ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

What's up, Pro 2. Sekarang jam 7.54 waktunya. Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan dari jam 4 tadi sampai sekarang. Enggak jam 4 sih, jam 5-an tadi ya Fauzan masuk. Karena tadi ada Pro 2 chart juga kan. Jadi mungkin Fauzan pamit lah ya untuk malam hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan panjang ke lebar. Tadi kita ngebahas enggak ngebahas apa-apa juga sih tim Pro 2 sejauh ini ya kan. Cuma request lagu dan tadi cuman masuk juga info, memberikan informasi sedikit lah ya teman-teman. Begitu mungkin Fauzan pamit. Semoga untuk kalian semua jangan sakit-sakit. Dan yes, semangat untuk besok hari Senin. Walaupun itu semangat aja, walaupun sekarang udah tanggal 11, ya semangat aja lah ya untuk kalian semuanya. Begitu Fauzan pamit. Wah, isi bapak untuk kalian semuanya. Dan jangan sakit-sakit, stay safe, pakai masker apapun yang terjadi teman-teman. See you, bye-bye.

0: Bocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro.

0: masih ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pradua. Selamat hari Minggu. Dan ditemani lagi sama Enggi di jaga malam kemarin, jaga malam hari ini, jaga malam lagi gitu. Jadi intinya malamnya dijagain sama Enggi sampai di jam 11. Kalau hari ini sampai jam 11. Nah, karena seperti kalau hari Sabtu spesial ada habis siaran, kalau hari Minggu tidak ada. Jadi pokoknya sampai jam 11 kita seru-seruan, kita cerita-cerita, yang mau curhat, mau sharing pengalamannya boleh ya teman Pradua ya. Tapi gimana kabarnya teman Pradua? Gimana kabarnya kamu? Semoga baik-baik ya kan, sehat-sehat. Apalagi sekarang sebisa mungkin kayaknya lebih baik sih kurasa pakai masker keluar ya, karena saya juga jujur baru sadar akan diri, karena sebenarnya tuh kemarin-kemarin kurasa tuh kayak oh mendung jikanya ini, tapi kok panas, tetap jiterik, mendung tapi terik tapi panas gitu, jadi kayak heran. Dan setelah lewat beberapa kali di FYP ku, ternyata separah itu gitu ya. Ternyata yang selama ini kulihat mendung itu adalah memang bukan mendung gitu, alias ya karena memang akibat dari karhutla di Kalimantan gitu ya. Jadi asapnya sudah mulai kena ke kita juga gitu. Ya kita saja yang kayak gini lumayan risih dan kayak berasa banget nih, apalagi saudara-saudara tadi sana. Jadi mudah-mudahan ini semuanya cepat teratasi gitu ya. Anyway, buat kamu teman Pradua, satu jam ke depan seperti biasa kita di zona komunitas dulu bareng sama Enggi ya. Kita ngobrol lagi, sharing soal pengalaman di komunitas. Atau juga nanti sedikit tips-tips buat kamu yang mungkin mau memulai langkah untuk masuk ke sebuah komunitas. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita buka dengan To The Moon and Back-nya dari Caleb J.

0: mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak?
1: Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later.
0: Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus?
1: Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Produer Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Produer, salah satu tipsnya juga itu kalau misalnya mau memilih komunitas adalah yang memang sesuai dengan passionnya kita. Jadi biar cinta ki gitu ya sama komunitasnya, ya kan? Nggak kayak terpaksa atau bahkan mungkin masuk karena ada ji teman tapi tidak sesuai dengan passionnya, itu lebih agak ya mungkin ada ji motivasinya untuk datang bareng teman tapi untuk menjalankan perannya di komunitas itu agak sulit gitu. Jadi sesuaikan dengan passion gitu ya.

0: atau skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman Pro 2 di notifikasi malam. Seperti biasa kita bakalan curhat-curhat lagi teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya tuh kalau di malam hari memang waktunya untuk overthinking gitu, untuk memikirkan masa depan seperti apa. Siang-siang tidak sih, pagi tidak, sore tidak, malam biasanya. Menuju waktu tidur sambil bengong tiba-tiba kepikiran kayak, dari mana ini deh ke depannya gitu ya. Apalagi selanjutnya yang harus saya lakukan. Teman-teman kok tuh kayak gini, Mi. Tapi saya belum pi, masih stuck di sini-sini. Ah, itu semuanya adalah hal-hal yang bakal muncul di malam hari ya, teman Pradua, ya kan. Nah, salah satu hal yang mungkin jadi banyak pertanyaan tuh adalah tentang future alias masa depan ya teman Pradua. Dan kadang memang jalannya kita sama orang lain tuh berbeda-beda gitu ya. Makanya gak bisa memang kayak sapu rata, oh kalau di umur segini harusnya punya kerjaan yang kayak gini gitu ya. Oh di umur segini harusnya punya A, I, U, E, O dan segala macamnya gitu ya. Gak bisa memang harus samakan setiap manusia yang ada di bumi ini. Karena ya setiap perjalanan orang, kisahnya orang, rezekinya orang itu akan berbeda-beda ya. Nah mungkin ada salah satu kegelisahan yang kamu mau share teman Pro 2 sama teman Pro 2 lainnya yang lagi mendengarkan malam hari ini, mungkin ya boleh langsung ramein notifikasi malam hari ini di 0811 410 968. Mau ke Instagram juga boleh, @rrian_prodamakassar, atau boleh komen di RRI Digital. Kegelisahan apakah yang sedang kamu rasakan, biar sedikit lega ya, ada teman cerita teman Pro 2, atau mungkin juga nanti pas ada yang dengerin, ada yang mau ngasih masukan juga, siapa tahu bisa jadi sedikit solusi untuk meringankan kegelisahan itu ya. Jadi buruan yang kita tungguin sampai di jam 11 di notifikasi malam hari ini.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat kran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Favorite Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
7: Teman.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

96,8 FM Pro Dua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro Dua, mungkin ya kekhawatiran tentang masa depan tuh pasti banyak lah ya, bikin kita OVT tentang ya kerja lah, mungkin juga yang kuliah, yang ya banyak deh pokoknya, kayak di kehidupan itu banyak sekali yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih teman Pro Dua kayak banyak hal juga yang bahagia menunggu kita ke depannya gitu ya. Dan ya all the best lah buat kita semuanya, oke? Okay? Pokoknya segala kegelisahan mudah-mudahan bisa terhapuskan dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, digantikan dengan hal yang bahagia, oke? Okay? Dan Nengi juga udah harus pamit. Terima kasih banyak sekali lagi buat kamu semuanya yang udah nemenin Nengi siaran dari jam 9 tadi ya, dan sekarang udah hampir jam 11. Nanti kita ketemu lagi pokoknya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu gitu ya. Happy weekend sekali lagi, tapi selamat besok sudah hari Senin lagi, jadi semangat, selamat dan semangat gitu ya teman Pro 2, selamat menikmati weekdaysnya lagi, semangat menjalani weekdaysnya. Kalau gitu aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

melihat segala sesuatunya itu sebaiknya Anda lakukan dengan melihat dari segala aspek. Selagi berada di sebuah resto, ada seseorang yang berpapasan dengan Anda dan menyambar Anda. Tas Anda terjatuh. Setelah memeriksa isi tas, tahu-taunya dompet Anda sudah hilang. Karena satu-satunya orang yang bersentuhan dengan Anda hanyalah orang tersebut, tentunya otomatis Anda akan menuduhnya. Mungkin Anda akan berteriak, menyebut dia pencopet. Atau mungkin Anda melakukan tindak kekerasan dengan memukulinya. Namun bagaimana ketika penelusuran dilakukan dan ternyata bukan orang tersebutlah yang melakukannya? Bahkan pelakunya adalah seseorang yang justru tak pernah Anda lihat sebelumnya. Karena Anda tidak menyadari tindakan pencopetan yang sebenarnya telah terjadi sebelum Anda masuk di resto tersebut. Apakah Anda akan merasa menyesal telah berbuat tidak adil pada orang tadi? Ataukah Anda akan berpikir biasa saja dan menganggap memang dia sedang apa saja, berada di tempat yang salah pada waktu yang salah? Sahabat, ketika di mana saat menyeberang jalan saja Anda diajarkan oleh orang tua untuk menengok kanan dan kiri terlebih dahulu, lalu apakah mungkin saat menjalani hidup, saat bersosialisasi dengan sesama manusia, Anda hanya melihat dari satu sudut saja, sedangkan dengan hati dan pikiran Anda saja, terkadang Anda masih bisa terkecoh sendiri. Apalagi terhadap hal-hal lain dalam kehidupan, terhadap manusia-manusia lainnya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: 174 POB request to Sebastian Sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Messi asal usul trofi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi Trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

negatif di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik

0: segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman-teman.

teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Senin 12 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, napa lo? Pagi-pagi cemberut.
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tata ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: kepala. Eh, kalau ada gempa gimana ya?
1: Kalau ada gempa, lindung di bawah meja. Kalau tidak ada meja, gunakan bantal. Kalau ada gempa, matikan listrik dan sumber api. Kalau ada gempa, jangan gunakan lift ya. Kalau ada gempa, jauhi jendela kaca. Kalau ada gempa, jangan panik dan tetap waspada.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Ratikumala yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Ratih yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Ratikumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan

pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur baca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Sepada ada Naura di sini nemenin kamu untuk memulai aktivitas di hari Senin. Semangat Senin, S-nya

0: semangat selalu senyum. 12 Oktober 2026 teman Pro 2, hari ini gimana kabarnya setelah kemarin menghabiskan hari weekend harus kembali berenergi, kan ibaratnya kemarin sudah di charge energinya teman Pro 2 toh. Kembali beraktivitas, yang sekolah masuk sekolah, yang kuliah masuk kampus, yang kerja masuk kantor lagi. Gak apa-apa, pokoknya semangat untuk hari ini apapun aktivitas kamu, ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar yang bikin kamu tambah semangat dan juga gak pernah ketinggalan updatean informasi yang lagi viral atau memang lagi tren sekarang. Nanti kita bakal kasih tips menarik, update info lalu lintas dan info perakhiran cuaca, terus juga nanti kita bakal kasih kamu lagu pilihan kamu atau LPK, dan gak pernah ketinggalan juga ngobrol seru di Bisik Bincang Asik. And of course kamu bisa dengerin itu semua lewat aplikasi RRI Digital di mana aja kapan aja, dan jangan lupa follow all social media kita, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.
1: Lights, camera, action.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Spada di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi ngerasa kayaknya terlalu kecanduan mak sama media sosial, bangun tidur langsung buka HP, buka media sosial, mau on the way ke sekolah atau ke kantor bukanya media sosial. Nah apalagi kalau misalnya teman Pro 2 lagi upload story, upload foto, terus kadang mendapat komentar yang tidak sesuai dengan harapan, itu bisa saja memancing emosi kita teman Pro 2 ya. Dan sampai akhirnya nanti teman Pro 2 merasa gak nyaman gitu. Tapi gak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Nah buat teman Pro 2 yang ngerasa kesulitan untuk lepas dari media sosial atau tidak terlalu kecanduan bermedia sosial, itu juga penting. Tapi jangan sampai kecanduan. Nah ini tips dari psikiater sebelum bereaksi di media sosial, coba yang namanya teknik pause. Jadi buat kamu yang mungkin kecanduan media sosial, ngikut komen, ikut stitch-stitch video, atau juga mungkin kamu kalau dikomentarin reaksimu sampai marah-marah, nah sebelum kamu bereaksi terhadap satu unggahan atau unggahan kamu sendiri, nah ada hal yang bisa kamu lakukan. Yang paling pertama adalah kenali kapan penggunaan media sosial mulai terasa melelahkan. Jadi kalau kamu udah merasa kewalahan setelah scrolling, sulit berhenti, cemas memikirkan penilaian orang lain, atau terus membandingkan diri kamu dengan postingan yang lain, ini bisa menjadi tanda untuk memperhatikan kembali kebiasaan bermedia sosial. Notifikasi pun ini bisa mengalihkan perhatian dari pekerjaan, belajar, atau aktivitas lain. Karena ada juga penelitian yang dipublikasikan di tahun 2026 terhadap 1012 mahasiswa di Indonesia yang menunjukkan bahwa kelelahan atau social media fatigue dan juga kecemasan atau social anxiety dalam penggunaan media sosial ini merupakan fenomena yang relevan untuk diperhatikan. Jadi hati-hati buat teman Pro 2, take your time. Kalau kamu ngerasa udah capek sama komentar atau mungkin postingan-postingan yang bikin kamu jadi kurang nyaman, dan juga kalau kamu ngerasa pekerjaan kampus, sekolah, kantor kamu jadi berantakan, sebaiknya kamu simpan HP kamu dulu. Nah selain itu juga teman Pro 2, ini yang lagi rame juga istilah mindfulness yang juga ada pro dan kontranya. Nah mindfulness ini berarti memperhatikan apa yang terjadi saat ini, pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh tanpa terburu-buru menghakimi atau bereaksi. Jadi jeda ini bukan berarti menekan emosi, harus selalu berpikir positif atau menyetujui semua hal yang dibaca. Misalnya nih, kalau kamu melihat unggahan yang memicu kemarahan, kamu bisa menyadari kalau kamu sedang emosi dan ingin membalas. Nah, kesadaran tersebutlah yang memberi kesempatan untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan respon yang paling tepat. Itu. Misalnya ada komentar yang bikin kamu sakit hati, bikin kamu pengen marah. Kadang kita mau kibalas komentarnya dengan kata-kata yang jauh lebih kasar, kayak bisa jauh lebih kasar dari kau, tapi ketika kamu sadar bilang harus kakak membalas itu, nah itu adalah saat yang tepat untuk memberi jeda dulu sebelum emosi menguasai kamu dan akhirnya nanti kamu pun akan terbawa dalam suasana yang bikin media sosial kamu jadi tempat atau wadah untuk hal-hal yang kurang baik, tempat untuk marah-marah. Jadi media sosial bukan lagi tempat untuk mencari informasi, untuk berbagi kebahagiaan, jangan jadi malahan media sosial itu adalah tempat yang toksik buat kamu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itulah kenapa kita dalam bermedia sosial itu boleh, tapi perlu ada jeda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam 7 aja nih, yang masih prepare buat on the way ke kantor, ke sekolah atau juga ke kampus, ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Yang udah ada di jalan, hati-hati di jalan, pastiin tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga sambil ikutan di lagu pilihan kamu. Yes, as always di jam 7 ada lagu pilihan kamu. 4 lagu yang udah kita siapin yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Indonesia atau mancanegara, ini ada dua masing-masing biar adil, karena keadilan adalah sila keberapa itu, kenapa lupa ke Pancasila kalau dari awal, apalagi sila kelima. Teman Pro 2, keadilan bagi rakyat Indonesia, keadilan bagi teman Pro 2, yang adil-adil aja ya. Jadi yang banyak votingannya yang bakal kita play paling pertama. Nanti kita kasih tahu deh gimana cara votingnya dan juga rulesnya kayak gimana buat yang baru bergabung di lagu pilihan kamu. Tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist kita untuk hari ini. Di lagu pertama kita punya lagunya Adrian Halim featuring Dipa Barus, Gualat.

sendiri. Ada lagu Karma, ada lagu Kualat juga. Hati-hati lo dalam berbuat dan bersikap. Next kita tinggalkan dulu Adrian Halim featuring Dipa Barus. Kita ke lagu kedua, ada It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Aduh, pantas gak ada callingan it Gita. Sedia aku sebelum hujan di situasi kayak gini lagi kemarau, gak ada hujan. Nanti pas hujan baru deh dicari. Thank you it Gita, lagunya yang mau ikutan voting silahkan. Nanti kita kasih tahu caranya gimana. Kita ke lagu mancanegara dulu. Di lagu ketiga kita punya lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Kalau dengarkan lagunya Olivia Den yang ini kayak biar galau kita dengar ini langsung merasa falling in love ya enggak sih? Vibes-nya, energinya itu kayak betul-betul bikin kita jatuh cinta, happy, kayak orang paling bersyukur di dunia ini. Tau enggak yang biasa ada drama-drama FTV-FTV yang kayak lagi menjalani hidupnya yang ramah kepada semua orang yang ditemui. Pokoknya yang hidup paling bahagia deh ya kalau dengerin lagu ini. Next, teman Pradua, di lagu terakhir kita punya lagunya Bruno Mars with Cha-Cha-Cha.

Kalau Bruno Mars ngajak kamu caca-caca, aku ngajak kamu untuk voting deh buruan 4 lagu ini. Salah satunya aja ya, satu akun, satu suara. Nanti kamu bisa bikin akun banyak-banyak biar nanti lagu pilihan kamu bisa kita play. Sambil kirim salam juga boleh banget, atau mungkin ada yang lagi ulang tahun hari ini, nanti kita ucapin happy birthday buat kamu. Dan caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Nanti kamu cek aja story terbaru kita, kamu tinggal klik mau voting lagu yang mana. Atau kalau kamu dengerin kita via streaming, kamu bisa lewat aplikasi RRI Digital. Oke, kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 nanti.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hari Senin semangat, senyum semangat, mana senyumnya? Harus senyum ya, gak boleh malas-malas di hari Senin. Karena mungkin banyak juga atau ada juga beberapa orang yang ngerasa kalau hari yang paling berat itu jatuh kepada hari Senin. Kenapa? Karena mungkin kita masih terbawa suasana sama hari weekend. Dan juga mungkin karena Senin itu paling jauh sama hari Minggu, hari libur. Jadi kayak kurang semangat. Biasanya itu semangatnya di hari Jumat atau mungkin Sabtu yang masuk di hari Sabtu. Tapi kita bikin tambah semangat aja atau semangat terus dengan playlist lagu Pro 2 Makassar. Dan semangat lagi kan kalau kita update info-info terbaru buat kamu, apalagi ini penting banget tentang perkiraan cuaca hari ini. Meskipun yes, tetap aja sampai sekarang ini asap ya. Katanya itu bukan kabut tapi memang asap atau polusi yang semakin tebal di Kota Makassar juga. Jadi ya mungkin langitnya tidak secerah biasanya, enggak apa-apa, yang penting kamu tetap stay safe. Stok memang mi yang namanya masker, sebelum masker itu nanti jadi langka. Percaya mak, check out memang Mickey masker, pakai memang Mickey masker juga kemana-mana sebelum nanti menyesal, nanti pas pi batuk-batuk baru merasa kayak betulan ini, betulan sudah tebal mi asap di Kota Makassar. Jangan ya, sebaiknya mencegah daripada nanti mengantri di puskesmas. Jangan-jangan woy. Kita update dulu deh info perakhiran cuaca buat teman Pro 2 ini dari bmkg.go.id. Buat kamu yang ada di Kepulauan Selayar, selamat, hari ini jemuran kamu bakal kering karena diperkirakan hari ini cerah. Terus berbeda di Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, dan Sinjai, yang diperkirakan hari ini berawan. Suhunya sekitar 24-29 derajat Celcius. Terus kita pindah ke Bone, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Endrekang, Luwu, itu diperkirakan juga hari ini berawan. Suhunya juga 21-32 derajat Celcius. Sementara di Kota Makassar sendiri seperti apa? Berawan juga hari ini teman Pro 2. Berawan, tapi kalau dilihat dari suhunya biasanya maksimalnya itu suhunya 32 derajat, itu sudah panas sekali. Nah kalau di sini saya lihat suhunya dari 27-34 derajat Celcius. Dan memang sih kemarin-kemarin saya baca komentarnya warga Makassar, teman-teman Pro 2, kalau ya memang mendung-mendung ki Makassar, cuma hawanya itu panas sekali, kayak bikin kayak terbakar kulit gitu. Jadi itu bukan berawan karena awan, tapi memang mungkin berawan karena asap kali ya. Jadi stay safe dimanapun kamu berada, tetap apply yang namanya sunscreen dan juga apply yang namanya semangat. Mau di apply pakai kopi, disuplai pakai kopi, pakai dessert, pakai apapun deh yang bikin kamu happy hari ini, atau mungkin pakai lagu pilihan kamu. Yes, kita udah masuk di segmen lagu pilihan kamu. Tadi aku udah spill, yang penasaran lagunya apa aja, kamu bisa cek story terbaru Pro 2 Makassar di Instagramnya @rri_pro2makassar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi,

digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan, objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.